bɛlɔ wɔ jesu akɔda yɛ o ahyɛda yɛ ahyɛda ho ɔba lɔri ohun gbogbo ɔba ti jɛ abaso ailɛyi pada olójú iná ɔlɔrun agbá ajabajɛbi gbigbiliki ajabajɛbi ɔlɔrun àná ɔlɔrun ɔna ɔlɔrun ibɛ gbogbo. Akpata isaya ajamajɛbi alapa kabikabi alapa ɔrɛbirɛbi sɔnsɔn lórí ɛjɛ ɔwɔ kɛmɛrɛ bi ja ɔlɔrun sɛ.